Radio Bene wo krom kasa fidia e kasa wo dwuma ni wo dwum enyum pa kasa panika sa chiret na women enanti wasum diamu.